0: Pada orang kita sama ramai beran PM kita bersama New Zealand. Atau yang terkait itu kami orang nak ia rasa orang kami ma Ronnie dan mentapa ke kami kau kuki mai ini. Atau bunga yupun ti kau nampunga sekali tahu bukan ti menga kais buah kini nanti merung. Sasan kerja kita sepangara bukan bukan kanan tami dan pun mai ia kain ti ti health years ke yuri misinari. Mentakan diri kan dia kan dengan apa yang na terari yang na buah kira na pangkan ni. Dan kerja kita sepangara mai ini. Tentu pun gayu apa tu korang pun kat dia pun waktu email wawang kai pun terima kena September wotang waktu email noa ramai ni tahu ni ngai tenchau so sekarang korang pun lara tu pun manukau asana waki mengkami kan men saya yang korang kau jawab untuk mending abung ada sama musrah nabi sesan kata orang kanwa naik bukian lara tanung korang imas tenan kunan wawa sesan apa kata kai tenan kau ni kaki matu tu pun bukian kapan ni tenan orang kau tapi wawa oh ikai ya kainan kami pun tengarik tak mewuri kami tak mewuri. Enak tiga roy, amita ini nongra antep pengayu. Te kain tu tayo sana, wakin nak konto tapi wotanan kauring, aku jasan kata.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Rangin nak kawal kita riri nak konto simbangaya, kengin dikira kena inanun pungin meuna nak konto ayi kanaruk. Kokoron nanon tayo, pun men roro kona nikaya riri, nikaka topong. Ya tak apa inanun riri kaya kanaku, iru tak kiarun kaya riri iru yatei, ikorokorana petiak inanaku nikaya riri inanun tayin pusin jawaki at the COVID-19. Sedia ni kaya gini bautoka arun na yariri na sida inanun tiri kayo uwa tanga wabi mewa. Pa ena tamaru arun na yaki yaki ndake wana e tamaru wana pa nako ni mewa uian tai ka anaruko. Sedia ni buo kia pa anateimatoa ni kaya tiri rei ni kakatoa pong.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kamna meori tan ora na mi ko ora yo PMN Kiribati tanga ni ko rent da iri kayo ni mga bus maya ara unmani erini base ga to mo rena mga roani ra. De da iri kayo I bukin anakete te Kiribati aren kam tatani yai no ora yai on detaye yo nang kai na wana koina paka ma ora iro na.
2: Aiya, kamna pen meori na sintunga run ga pen e kamna yo na utero. On top of the talk, I'm going to know right there. At a tete and grippers. I open that a program to one at a car and one the mikit. Kaika mass and kit and a win the pemmy. A commander can tap on Irua. Tap we got a run of commit the bear Monte Gawagi and I keep way room me at the never. Yon why Gariki on the patera. On that in another road to the pen. The money for your Kaikan tete yon te yon and the tete yo. Punarun tepoy ya yaran na kapo tepopay. Ah tepopay kung at tepoy tuwa na yaran ni kakaw kaya ano man yepen ti kiribes. Ah ang ganon siya tay tay yon ti terare dekere kena ma maunti amet. Ah ti ameta ikuro kuro yakin mo kuro na ika ikan ni mau pa tepota kibukin ti ameta ang ganon yakos na kunti an na payo. Ai korokori yake ni tera na ika tu monte yera ko mon punya ki ai. Ah tera are kiri kena mete papoi. Ke ko mon punya ki. Ah ko kawas na kunti ana pa yo. Ai ta ko wa nga de pa peren ro ko kain na mutu. Du bus mai ko pa ko wa re ke. Ah te kiri kena mete papoi nga ne. Te kaura mete te mon putaki. Are ang ko bus mai am nge yera ko wa re ke ro kwas papunya ki. Ah, papa ina, tiperi tinahan tapun waka ake wadirik. Tinahan kurean dizi. Arika nga tinahan waka ikanan au. Tinahan, oh, anang gandhi karo ewu tagi pati amarak. Oh, yarang ka iti ewu wadirik emi papa iyo kamaro. Pari pun wadirik titi inga yarin. Sais, ewu tagi titapun waka. Oh, kanaking gandhi otora, titanana ti, titahari me ti, titika. Ah, ni mana tak kau mahu mai gal? Kau pun di local food terus mai aku ya itu ametan. Ah, kekuai kawai di. Ah, ada yang mohon na, ni kuiim. Hari kuiim kan, ah, nala nang kan, dia itu papa ya orang ay, orang nak apa? Iru ya ada itu ni mian buat tu kuni, buat terapu kita nang kaya tu kuni, awa maestra tu kuni, kang ada tunu ni pay. Ayer na kita antapu tapi upah tenu putu putu, nahan papa ini kan, te tepota kerkanga, te rahanui, payah, pak te rahanui, angku anang itu rawui, anang itu kui, napa anang itu kuruan itu dek, naya aku semaya kintu te papa iya tu kuni, ketenu putu putu, ayer angka ayer na kita putu kuni, pare enang ya enang ini kunui na. Arekan anang isu pun, ayan. Oh ya ikawai dikit titi, awak ke apa anang, anang itu kon titi, arekan ngah. Tahu yang rata ini, arekan aku apa, anang itu yo. Oh titi yo, titi ranaun titi yo. Arekan aku anang kita nanti kaya ngah, menang itu isinan aku napa, arekan tahu roin naga kaya, anak kaya ngah tuan. Anai, oh titi apa apa inan, Tenamnya tenipure, ada papa ina, ada temanu kunipai, ayah nak kita papa yana buat tenamnya tenipure, ya si perendu kau makanan, tenamnya tenipure engkau naya tiyo, titi inain, si perendu perendu kau ke aswangko, bahatira titi yo, ayah rah nasiya, masih nangin aku, oh ya lu kutep mete papa yana, tenamnya tenipure, oh teka tuan awud, teka awan buta kengkau naya. Penang itu orang ini yang apa pun yang kan itu pun awat ya met, ada nak yang nak time, ada nak itu apa yang ni buat itu pun awat, bayar angkat itu pun awat, bayi terang ada tuan yang ada rekomend itu terang mana, bayi terang ada tuan ada apa yang ada tuan itu terang lain, ada pota ke ada kepada terapa tasi tuan yang ada apa yang itu pun awat, terkapan yang pota yang kan itu untuk amet untuk anak bayu. Ada yang pun tempat, pakuakar. Aku nang kita nanti anak bayu. Awak ibu kapan yang bapa ini nangkan? Jangan nak buat tepu tu. Tepu tu ada tepu kini bayi. sina penen ruko mara po po yan pa sina ay te but ay te karao de mga yake pe ka o tu no mane ay pe nang na ko ki ta tu nei nei yo me sia ki chuan ki da pa ya ka men mo ko ro arna na ra ka ti a pa ina ni te but ya re ka su su ka ki wa ya kan sia te ya ra pa ina ka penen ka na ka ro ki ra ceremony Yohani Kripes, ngaya, ayaran kaya po ina kita po po ay, po ay tayo kina kipo ang kanahan na paro ko po ay kan, ena po ay tinahani yang unikapin. Kangahake ito po ay, ena kakan na to. Ang kanahan na to po ta kaya kaya ito po po ay, kangahayaron na kurin, na ikan mga uraki, narakatiin Kripes. Ang kanahan na sinatara-tara iya po ah, ahan na ron ito po po ay, ngayari, Kaira harun aruarura ni karokuwa. Mwani pungiara te popoi ni karokuwa. Asikita na te wanapa. Yari te mwani po yante. Mwani epe ntikiripe se arang ni kakaoke. Pahin te mwani epe. Apoin te popoi. Pahana poi pahai ni kapen. Ho. Ayera pahan. Asi na ngita rangkan ni poa. Tinahan rahakan wan. Tinahan ceremony. Saka naka kokurokan. Ayu. Dita yari karokuwa te. Te kaura matayay. Ho asia. Atin pong imuina, kita ka pong inan mga pakatibuto. Inan yung pakabuto ng titi. O, iyay na pang kanya, rapote kinan. Mati po iyay na karawa kikan. Inan kamakura kiputo ng titi. Hindi ka nga kamakura na. Ayari ko pong taratarayya pang anahan na pang kaya. Kana yan ako na kamakura puto ng sipum. Ako pong nga, kupon taraya si po makanarang ni Marulong ito at isaripan ag ito at isakaw ag ito isakurukarin ag ito di administrator ang titaw teka at ako itang ilan na suway po ay narigip po nga ito at isakurupo ag ito isawan ang walang tinapakaw ni Matang abit ito na ako pangayang kaya ang ato sa harama tayo minan ti office minan ka magura po ito nagigit kita tuway o ni ka nga hinahanap po ito titiyan o nakapepe ay painang anayapak Pena usia nak kau nimakur, ya ada nak kau yang kau makur lagi putun titi. Karena ngai buat tu ada saka, oh itu ni dah nasi utam mana yang kau yang ni buat dia mesti ada merupung karena ikau ini. Oh nak kau pepe, yang pepe aku nak kau dia tu putu hari, kau nak kau tu anak kau orang kita nak kau ni kapar usia pangkua. Enak ni anuan, anuan mau hari terus merupung bukan kau pergi yang entai karena aku. Penahanannya pada mewah itu. Oh, ada apa kau unik apa ni? Ika kokor. Kaya ni dia. Kau yang angga butun nasi mpya nak makuri ya tiap metai mewah puak. Kita tiap metai teringarus. Mpya kau nak angga yo anak angga awal dia kau makuri butun air unti. Tepe pari ngaya ni pun tepe panas tayu. Angga ni kau makuri kita butu hari itu tiap metai kau pun kurang yeru yeru unti mewah metai tarai yeru metai men. Aina pun dah nana pergi anuahan, pergi rabu kena. Kamu tahu ya pergi putu, tapi yang mungkin kau bangkai mana tiada mesti nana nipiru tu sena na. Aku mau main putu na, bayar mara ke megi. Aku kiki main putu na lepa, ina nanda na. Ika mau aku putu na, hari hari nak kiri emetang pergi empirical court, tapi yang nyeri tak kiri itu sena, mana sena. Angkaya, ya mengapa mukuri ya sih nak mainan untuk tepiru tu ayam ini sih nanu, ay continue nape anak pawa tu putu hari, iru untuk amat hari ikam mukuri, paya nang anak nuan nak ya nak correcta ay karoi, pernah mengai imitated dia nak tutung lagi iru sih pun nak kita anak hati aja dia sih papungnya, ngai hari tepi orang ni kakau kirura, tu pungai tu pokai nupun tu orang ni kakau. Awak mesti akan anak makulah tu puto, kalau pun kita orang orang pun tera roy, penaki dekat puto ini cium, itu ia tu cium naga, amu mui mungkin orang aku rinti ini perpetik akan orang tayang ang, baru mui ini mengana hati anu apa, hari ini ia tu dia mesti, amu korak yang orang orang ini tahu dia roy, orang ini dah tak kata ini tak awak orang ini merurung roy, hari anang kan. Tapi asin aku ringan guys. Saya tak ada kipaya put, tak ada kian tapoi kai. Eh, bukan putus nasi muntai, bukan teh putona. Nanti tu anak kacukuan nak kerak. Inaran tu teh dia pakai gay. Enak makurak. Iru ya, ame taika, aku responsible. Ata yang anda kerak, enak makurak. Yang ini teh, mana ya buat putus nasi muah, ika kena aku. Pantai te pese ya kuna ni me opo ka pota ko kare kare ya na ke ra ka yu sena ko tikimo. O an nan kan ni le ke ta ha pa na me opo ka te ya. Pare ya ki we look after te putuar. Ai mi nan kan kwa ngana ya buri me anchen ka mokura ki a ko kara wa kwa kwa tauna a ko ta ko un ka tini yona. Pa na ki ngan te ka yona. Ma kan kan urungan. O an te te ka te ya rang ni ka au ka se me ne ka asi nak awak ni butuh ya, nasi nak apa pun tu payah kak awak buat. Enak aida anuan katin memang nak jantian apa yo? Angkanya boleh kini kan kau ikawain. An, hari yang aku buta kira tu kau angkan. Nanti bukan buto. Oh, ia mengaruh kau relang wujud apa yang anu nak? Nika nga, ane dia indu kau marak aika. Kau betul nanun tepai yan, nak ni? Tepai yan lagi nak kau kengan anu paya apa keputusan tetein mana? Itu tetein ni, energi ini paya nanti aku, energi ini dek pati ame tadi sabu bosi anau tu, hari nabi bebet, enak anu anu, orang yang itu lah tepai yan rukarai, temai, temai ni, temai nanun lah, nak temai? Karena ikaw ay titin umane ano yaya itin may inan anak ko rupo to. E po na ako ito wayo akang yagi kakasipan ako yan ako ito ako. Paro ko anak ko na gagaya iti yan ako may, ako may. Pari po ko rupo to ako yan iti may. O iti may yan ito ang anan to may interaway ito ito yan. Kung ako po na kung na may interaway rin na pina. Pwaya ina na pina pina na ako. Ako may yay kay may na pina. Pwaya ay yan. Kau tiada hari kita amara ke hari pun suai ni kau itu kamera ke sekitar dengai ramu anti pin dah setai dengai ramu anti amak kau hari pun suai ni kau ayah kau tiada hari kita amara ke tu pun payah orang kau tu pun bangun ni kau pun dengai yang kau cara roy dia amet ayah ini betul pun ayah nanun payah kau ye puan ayah nanak kau pun dengai yang cara yang roy ibu gintu aku ayah Tembai itu pun, kalau terakhir, payah kita pun ye nanu ya, tetapi ini kita pasti kalau kau payah kan, tu pengajar na, na katanya na baru anuan tu mana yang kita ini an, ay, esan, antena tentang itu yo, ada itu yo, nanu na, ina kita urai nu pun nak, nak kita butuh wan, terakhir si penganangkan tu mayroon tu kita pas. Pena tauroi pena kona iwutan kana ero ko ina no ni kainga yari titi ngaine ina wantonga ki aruna pena merurun kana kona poi kato poi yari kawa kin koirura tia inumu pena kona hanumu na tia mara ki ina muna titu pata yari titu munda kawa ki pa na yami ang tiki dibas Ay mangana pa kau ni pila ta kau we pa ta kau we tapo yarang ni kakao kirura ana po ora po ta kakao ay na tara ke na pili kau we ah ano mo mangana haran pa kuaro ko ina ni kain o kan nura ke kan suang abe na ku ina mo na dito wan mangana yaki mayam tu ako we na siya tapo nti pa yaki na siya kiro mi ano kama kung nagabira ham kau we mi yaki yun ako yung ayda Siapa itu kau ini? Hamet ini, pokang ayah si kau napa? Ayah hati beri langit kakau ki. Potu yang nama kuri dia ini. Asin nak anga? Orang ayah yang kau kata kaki. Ayah kape ayah kinukam. Dini mueri rendang. Pokun aku patah. Ayah yang kau ni tu hati kiri kiri ada tesis boleh menaiki butung bangku aku na. Ina ruwak kena nama aku na nana nai ni. Ayah yang kau ni. Awan dengan ni sangat pegah kalau kita nak kau tain titiyo, pokok kau ini nak kau ingat awan aku mau lagi ada pun ada serayu pun tu ini penerun, how pun pener di dia na, ayat itu amat hati ini nak untuk kau ingat aku orang yerun, itu yang kita suruh ya kita pergi, ayam ayam ayam itu nama kau ini, ada nak ayam pun ada sih nak, ah yang ada mau kau ini untuk kau ingat kau kita tapar, ayat dengan itu mau kau ini Angkan nanti temer, hari temer esok aku marah boleh lagi, boleh lagi aku kau, ya kan wahai kamu kita, bukan nak ngan, kamu tahu kami, pada esok tua, ayer que era mena, cam nangi pidi nanun temerao, ya te pere nangi kakao, que patu pora wan, mentiri que tu wana con tu wana, ay tu suoi pai no anuam, cape amrema, cape a nuramui, suoi amro, pana metotua, pai anganere pusito ay wami, aneta kutu te reina koroa yeru yete tang ayu, how? Pasue menun, anasi yaraginda wawakuri. Mete na anu ai kaki mena babu sina nte mera wawa aki tera wagi doi pai noia aku na uringa pa nte pete yoko na ni pisina kotirema anga na pisina kotirema aku na uringa pa ai kana kuwan pai mo te na nte te pa swen de pa ka unu wawa ai ada pun te babu sina ko ya ga ai kawai awa apa ini te me untang ai yon tabuai kai kawa kini ya bumi a kawa kini ya nasmi pa Ya ispangami meja pemi, bakam nato buat poten nama tayik aneri kita kepoame tayik apuan, awak nak kari keterau, meto kure ya tak kepoi ibu kia yau tu, ibu kia apa ya tengrek, angkan nanti kapan yang angkan ini potak kita awak itu putu, ada kang ay pun kita nanti anak payu, kita ini potak ini kapan, anda ini potak yang karaoke itu family reunion. I spend a lot of time introduce Panta in Aida, but in a quarter relationship met one, the Tony in, but in a gina, or in a kinata. If only Rura. Yadin and Nigawa, Kiakonata, Morizio, I'm genealogy, the Katim. Beyond the Rakuponata in the Bankuraki. By Rang Nigawa, you don't take it the best, Kinaki, I know too. Pai taku te tega pa ngana te te pūta nā me ta e pū pūta ki a kei te ain tō e rui a to korakoro me te ukure. A te ame ta e suku nā ke ana usu a ya ki kina i ana koraki. Kanga kana nō ngā yerun te ame ta e te a me roa. A imora ari ki ngā sero kontita pu e se kepera. Siri e ne pene ni kina i ana koraki. A sina ri e ne poina te iroro. A te ina pete te i ana te pūtu ane. Kanga pun te Tu papa yang ni kapung anak ini perlu yamet agit awak hakimet, betul apa sih nak? Awak agak apa aku ni agin terkay buke? Awak yaru kontu anak ngai nak kain tu tu sih nak? Awak tete agin ni kapung nairan kan? Pai tu boleh kian dengan hakimet. Awak sih nak putu ni ya? Sih nak putu ni ya nak kay pai? Tu putu nan nak? Sih nak ni ya tu? Terkay tu kerawai kita terkay kain tu apa? Puni peraya nang puni buat. Mete kerana ibu anda pada nauru berkau kia, ada nampai. Ia ada anu orang tep. Apa bayi nampai? Tepu tu, tepu tu kau mati apa tepu kini bayi. Nada kaya akia, tasha kita nak kiri pas pasai menaikai. Akar awak kini benderun dia kena apun dia, mungkin apa pun menaikai pera. Sakan daruia. Ia ada orang yang kau buat kampun menaikan tapoi kai. Mata katin nampai ni. Pakam dawan ni akan mengetahui bahaya yang akan mahu kita buki. Orang kaya nak ngahak ya tak terketahui bahaya dia. Aikawai, napa? Aikasya kaya tapu. Ia ni orang ni kekawak. Ah, nengan nengan aikan terketahui aja. Tepopai tepopai orang ni kekawak. Wah, ikapara para arun tiki di pes. Menemuan punya kena. Nikalau kuat kita nanti orang napa ayo. Oh, ini apa kerana mua? Ada sharing. Yon ada cultural values and principles. Aku sedia ini kait ada life ye. Yon pun dikira, macam apa? Atang dia ke? Atungaru, tungaru. Cepu nara lagi buat tungaru. Eko, wajib di pasang aida. Macam di pasaran timat tangan ada captain kill buat terangan yade kunaida. Macam pun nara lagi kau pun ini tungaru aida. Bayaran gay tungaru aida. Aida kain tu hari, tu tungaru inuka. Patu ayo, hati orang apa, wan nariu, hati wan, kiri pas semena inuka, semena itu cuma hari inuka, hangai ya sepun nanti ya pa, inuka ni meyang, meyak ke inuka ni meyak awa meinuku, semena inuka itu orang apa ayo, orang, enora kita mau biru ya matang, orang nak korumat, hangai ya pun kau, ma, sekarang nara nak main rukun kita mau biru. Ya kami nerana kiaranu kairuya, nak yang kongko, awai nu karanu, awak kaya kiaranu kongko ya pun tu kau yang temakian, ada nan, ada ini kakawa kiarara, bagi ini nu ya ikanan, awasina sina proud, awasina sina kakawa kini, pangaya tapo ni ay pukina. Ngay sanga na kitapo ay kay. Pa sarang in safe. Pangana ero ko te tsunami ya ke te tsunami ya per. Ero ko te tidal wave wa ke. Ay po narang na pa rang ko ra ko te ang mayo. Ani ka pa ni tiran ka nga ang te na pa po mga ya te na. Sa kide kan te nga nga ya ngay ade. Sina memory. Asina roi asina tapo mo agam na pai na tukure na mi pe ku yo an tapo ai kai akawa ki na teman akam na pu bu ki ya tari mi ya mani mi ya kana su ku bu ki akam na pesin ka pai na ra tangi re tu we kan pesin da po akam na tikeroi ani tau te nauri tiroi asina.